0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mutatuli FM.

0: Sahabat Multateli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak

0: dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

selalu sung di Jawa Nabi Tinggal Rauh Satu Rangka Sultan Banten 89 Multatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Good morning, selamat pagi sahabat Multatul di 1 Oktober 2026 hari Kamis ya, bener ya. Takut salah ya. Diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan sekarang ini untuk di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung juga sedang digelar upacara ya, upacara untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mudah-mudahan semuanya kabar sehat dan mudah-mudahan hari ini semua aktivitasnya dilancarkan tanpa terkecuali. Dan juga yang sudah siap-siap mengumpulkan amunisi amunisi untuk nobar melihat pertandingan antara Indonesia versus Bangladesh nanti malam ya. Ya, terus juga untuk semua para OPD yang sekarang mungkin dalam perjalanan, kayaknya lagi mengejar waktu untuk ikut upacara juga, sepertinya sudah tertinggal. Dan memang untuk di Alun-Alun Rangkas Bitung ini upacaranya digelar dengan nikmat sekali ya. Tapi sekarang masih berlangsung, jadi untuk kamu yang mungkin kantornya ataupun rumahnya harus melewati jalan DPRD gitu kan, seputar Alun-Alun Rangkas Bitung ini ditutup gitu kan, untuk jalan dari Masjid Agung ke DPRD terus juga ke ke daerah situ lah ya. Oke, untuk yang bawa kendaraan hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman antar kendaraan dan juga jangan lupa safety belt dipakai. Yang membawa kendaraan roda 4, roda 2 jangan lupa untuk helmnya dipakai. Helm itu bukan pajangan. Dan juga surat serta STNK seperti SIM dan STNK juga jangan lupa untuk dibawa. Pastikan untuk kamu yang masih di rumah sekarang tidak ada yang tertinggal seperti chargeran handphone, laptop atau kunci brankasnya, kunci kabinetnya atau kunci ruangannya, jangan sampai tertinggal. Apalagi hal yang paling penting adalah malahan laptopnya yang tertinggal. Jangan sampai seperti itu ya. Di Multatuli pagi seperti biasa Nabi bakal nemenin kamu sampai dengan selesai nanti dengan segala macam informasi menarik seputar Kabupaten Lebak, tips juga dan ya pastinya top 3 sport yang bakal dirangkum di pagi hari ini. So, keep stay.

0: Multatuli FM. Setia. Bersama Multatuli FM. Global. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu identitas anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam dua sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, Serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Your day sounds good.

Indonesia meraih 4 emas. Lalu juga updatean ranking FIFA Indonesia dan juga hasil China Open 2026. Kita ke berita pertama. Hasil China Open 2026, Janice Jan comeback menang atas Kalinina. Petenis putri Indonesia Janice Jan ini meraih kemenangan setelah comeback atas Angelina Kalinina 2-6, 7-5, 6-4 dalam babak pertama China Open 2026 di National Tennis Center pada Rabu kemarin. Dan China Open 2026 merupakan turnamen wajib WTA 1000 yang membuat Janice Jan absen dalam Asian Games 2026 bersama timnas tenis Indonesia. Jadi Janice ini memberikan bukti dengan lolos ke babak kedua China Open 2026 setelah menyingkirkan Angelina Kalinina dari Ukraina. Berita selanjutnya, update ranking FIFA Indonesia naik usai dua laga FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia naik peringkat di ranking FIFA setelah menjalani dua laga di FIFA Asian Cup 2026. Berdasarkan situs FIFA, saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ke-117 atau naik satu tangga dari sebelumnya di posisi ke-118. Satu kemenangan atas Singapura mengambil peran besar dalam peningkatan ranking skuad Garuda. Sebab hasil maksimal kontra Singapura membuahkan plus 4,12 poin untuk tim asuhan John Herdman, sedangkan hasil imbang 0-0 kontra Malaysia membuat Indonesia dikurangi poin 0,68. Kita ke berita utama. Hasil Asian Games 2026, desak juara panjat tebing Indonesia 4 emas. Jadi Rita Kusuma Dewi ini meraih medali emas panjat tebing nomor speed putri Asian Games 2026 di Port Mens Nagoya Exhibition Hall 1. Pada babak final, desak berada di lane ketiga dan pertandingan baru dimulai. Atlet asal Cina yang berada di lane 4 didiskualifikasi. Ia memulai perlombaan lebih cepat dari tanda start. Desak akhirnya keluar menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 6,62 detik. Ini menjadi emas keempat Indonesia dalam Asian Games 2026. Artinya pula target emas Indonesia pun tercapai.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita, atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
3: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih jauh ya, Ayah, ke rumah teman Ayah?
6: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
5: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
6: Pinter anak Ayah.
7: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
8: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
7: Kabar apa tuh?
8: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
7: Alhamdulillah, benar nih.
1: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
0: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
10: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Ya, 29.8 FM, cerdas, informatif, dan solutif with Lion till the Duas di 13.09 pagi hari ini. Masih di Multatuli pagi barengan habis sampai dengan selesai nanti. Ya, kemarin-kemarin ini viral banget ya, influenza A. Wah, ini nih. Jadi kasus influenza ini sedang meningkat di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Sebaiknya sahabat Multatuli waspada ya, karena beberapa tanda awal kena influenza A seperti demam, batuk, dan kelelahan. Influenza A ini sedang menjadi atensi belakangan. Kementerian Kesehatan memantau kasusnya lewat surveillance terhadap 39 puskesmas, 35 rumah sakit, dan 14 balai karantina kesehatan. Jadi seperti dilaporkan Antara, hingga minggu ke-38 aktivitas influenza berada pada kategori sedang dengan positivity rate 56%. Jadi saat ini virus yang dominan adalah adalah H1N1 alias influenza A. Tanda awal kena influenza A atau flu ini merupakan infeksi virus yang menular dan menyerang sistem pernapasan. Dari tiga kelompok utama influenza yakni A, B, dan C, tipe A dapat menjadi kasus serius dan menyebabkan wabah yang meluas ya. Diinpun dari beberapa informasi dari berbagai sumber, ada beberapa tanda awal influenza A yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu mendadak demam atau menggigil. Tubuh bisa mendadak demam atau menggigil kedinginan. Demam bisa sampai 38 derajat Celcius atau lebih ya. Terus yang kedua, kelelahan. Tubuh terasa lemas dan letih luar biasa yang mengganggu aktivitas. Lalu nyeri otot, nyeri biasanya ini terasa di area punggung, lengan, dan kaki ya. Terus juga sakit kepala, sakit yang terasa tajam banget di area kening atau mata. Batuk kering, radang tenggorokan membuat aktivitas menelan jadi menyakitkan. Lalu hidung tersumbat atau berair ya. Melansir dari headline, gejala influenza A ini dapat hilang dengan sendirinya. Namun ketika gejala tetap ada lebih dari seminggu dan tidak ada perbaikan, sebaiknya agendakan periksa ke dokter ya. Jadi pemeriksaan ini terutama dilakukan pada mereka yang berisiko tinggi mengalami komplikasi. Komplikasi rentan dialami usia 65 tahun ke atas atau mereka yang sistem imunnya lemah. Meski jarang terjadi, tapi flu bisa berakibat fatal. Jika flu tidak ditangani, maka muncul beberapa masalah kesehatan yang lebih berat, antara lain infeksi telinga, diare, mual dan muntah, sakit perut, nyeri dada, asma, pneumonia, terus juga bronkitis dan masalah jantung. Oleh karena itu, tanda awal kena influenza A tidak bisa dianggap enteng. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan saat mulai merasakan gejala flu. Yang pertama, istirahat cukup. Lalu cukupi kebutuhan cairan, konsumsi obat penurun demam dan nyeri, penuhi kebutuhan nutrisi, dan jangan lupa untuk konsultasi dengan dokter untuk memperoleh antivirus ya. Kita belajar untuk hidup sehat. Jangan sampai menunggu sakit baru sadar untuk melaksanakan atau merubah menjadi hidup sehat gitu ya. Oke, sahabat Multatuli yang pagi-pagi nggak bisa lepas dari yang namanya kopi. Emang pagi-pagi itu pokoknya kopi ini the best lah ya. Menjadi teman ketika akan melaksanakan aktivitas. Ternyata sahabat gue tuh tahu nggak bahwa ternyata ini ada 5 fakta tentang kopi yang jarang diketahui. Nggak hanya bikin melek aja gitu ya. Jadi bagi kamu pecinta kopi, mungkin sudah akrab dengan ritual menyeruput kopi di pagi hari saat bekerja atau ketika butuh teman untuk begadang. Tapi karena sadar nggak sih, kalau secangkir kopi ini ternyata bisa melakukan lebih banyak hal di dalam tubuh. Selama ini kopi memang identik dengan kafein dan efeknya yang bikin mata lebih melek. Ternyata kopi juga mengandung banyak senyawa lain yang dapat berinteraksi dengan tubuh, bahkan sampai mempengaruhi bakteri di dalam usus. Sejumlah penelitian pun menemukan fakta-fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui para pencinta kopi. Ini bertepatan dengan momen Hari Kopi Internasional pada hari Kamis ini ya,
Jadi ada beberapa fakta menarik tentang kopi yang masih jarang diketahui. Yang pertama, kopi itu ternyata bisa mengubah bakteri di usus. Jadi bukan cuma bekerja di otak ketika diminum. Minuman ini juga berkaitan dengan perubahan mikrobioma, yakni kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam saluran pencernaan. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Natural Communication ini membandingkan orang yang rutin minum kopi dengan mereka yang tidak mengkonsumsinya. Kelompok yang biasa minum kopi kemudian diminta berhenti mengkonsumsi kopi selama 2 minggu. Hasilnya, konsumsi kopi berkaitan dengan perbedaan komposisi mikrobioma usus. Jadi ketika konsumsi kopi dihentikan, sejumlah perubahan pada mikrobioma dan metabolik juga ikut berubah. Setelah kopi kembali diminum, beberapa perubahan tersebut kembali muncul ya. Lalu juga minum kopi dikaitkan dengan resiko demensia yang lebih rendah. Jadi kalau selama ini kopi dikenal sebagai minuman untuk menemani bekerja, penelitian juga melihat kaitannya dengan kesehatan otak dalam jangka panjang. Dari Harvard Health Publishing, orang yang minum sekitar 2,5 cangkir kopi ini berkafein ya per hari, ini memiliki risiko demensia 18% lebih rendah dibandingkan mereka yang minum sedikit atau tidak minum kopi. Kelompok ini juga mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih sedikit. Meski terdengar menarik, temuan ini perlu dibaca dengan hati-hati ya, karena penelitian tersebut itu memang menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi kopi dan risiko demensia, bukan membuktikan bahwa minum kopi secara langsung dapat mencegah demensia gitu ya. Terus yang selanjutnya, baru minum kopi langsungin BAB. Ini faktanya, mungkin di antara sahabat Mulatuli ada yang memang ritualnya seperti itu. Kalau misalkan pagi-pagi ingin BAB, ya harus minum kopi. Ya mungkin pernah mengalami juga ya, baru beberapa teguk kopi masuk, tiba-tiba muncul keinginan untuk pergi ke toilet. Nah buat sebagian orang, minum kopi dan ingin buang air besar seperti sudah menjadi satu paket. Faktanya, respon tersebut bukan sekedar candaan. Penelitian yang dipublikasikan dalam European Journal of Gastroenterology dan Hepatology ini menunjukkan bahwa kopi dapat meningkatkan aktivitas gerakan usus atau motilitas kolon. Jadi penelitian menemukan kopi dapat meningkatkan aktivitas bagian akhir usus besar pada sebagian peserta. Respon tersebut bahkan muncul sekitar 4 menit setelah minum kopi. Menariknya ya, efek serupa juga ditemukan pada kopi decaf atau kopi yang sebagian besar kafeinnya sudah dihilangkan. Jadi dorongan untuk BAB setelah minum kopi tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh kafein ya. Dan para peneliti menduga bahwa respon tersebut berkaitan dengan mekanisme gastrokolik, yaitu ketika aktivitas di saluran pencernaan memicu gerakan usus besar, hormon dan sinyal saraf diduga ikut terlibat. Meski mekanismenya belum sepenuhnya dipahami ya. Terus juga respon tubuh terhadap kopi ternyata bisa dipengaruhi gen. Nah ini faktor genetik ikut berperan dalam bagaimana tubuh seseorang memproses dan merespon kafein. Jadi respon tubuh terhadap kopi memang bisa berbeda antara satu orang dan lainnya. Ada yang masih bisa menyeruput kopi sore hari tanpa masalah, sementara ada yang merasa efeknya sampai malam. Jadi meski begitu, gen bukan satu-satunya faktor yang menentukan jumlah kafein yang diminum ya. Waktu konsumsi, kebiasaan minum kopi, usia dan sensitivitas tubuh juga dapat mempengaruhi respon seseorang. Terus juga kopi ternyata punya lebih dari 1000 senyawa kimia. Nah kalau ini Nafis juga baru tahu nih. Jadi kalau selama ini kita menganggap kopi hanya soal kafein, ternyata ceritanya jauh lebih panjang. Mengutip dari Washington Post, kopi ini mengandung lebih dari 1000 senyawa kimia. Banyak diantaranya bersifat aktif secara biologis dan dapat berinteraksi dengan tubuh. Selain kafein, kopi juga mengandung berbagai senyawa seperti polifenol serta sejumlah zat gizi termasuk magnesium, kalium, niacin, dan vitamin B. Karena itu, efek kopi terhadap tubuh ini tidak selalu bisa dijelaskan hanya dari kandungan kafeinnya. Jadi, secangkir kopi yang menemani pagi kamu ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar minum yang bikin melek ya. Kalau misalkan kita beranggapan selama ini kopi itu hanya bikin kita melek aja,
Enggak ya. Di dalamnya itu ada ribuan senyawa yang dapat berinteraksi dengan tubuh dengan cara yang berbeda-beda.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam dua sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
1: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
5: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
4: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
6: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ketemu satu orang atas ujung Banten 89 Mukat FM, cerdas, informatif, dan selalu di POP, madu dan racun. Ini lagu merambah kemana-mana ya. Ada beberapa artis musisi yang membawakan lagu ini di aransemen ulang, terus juga dengan versi yang terbaru dan lain sebagainya. Dan emang lagunya bikin semangat gitu kan, bener gak? Madu dan racun. 6 menit lewat pukul 10 pagi hari ini, masih di Multatuli Pagi. Sahabat Multatuli, kembali Indonesia meraih emas setelah didapat dari cabang olahraga panjat tebing. Dan ini dari panahan ya. Atas nama Nurisa Dian Asrifa, ini mempersembahkan emas kelima bagi Indonesia di Asian Games 2026. Nurisa ini membawa pulang medali emas setelah mengalahkan Amaya Amparo dari Filipina 139-137 pada final di Okazaki Chosogo Multi Full Force ya. Dan sebelum Nurisa, pencapaian tertinggi penahan Indonesia di Asian Games adalah medali perak yang diraih Diananda Khairunisa pada nomor reserve individu putri di Asian Games Jakarta Palembang 2018 silam. Dan pada edisi yang sama, Rian Ega Agata ini meraih perunggu nomor reserve individu putra. Dan Indonesia kembali menambah 2 medali perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022 yang digelar pada 2023 ya. Ini menjadi emas kelima bagi Indonesia setelah 2 keping dari badminton, 1 dari angkat besi, dan 1 lagi dari panjat tebing. Selamat untuk Nurisa, dan juga mudah-mudahan masih terus Indonesia ini bisa merangkak menyusul untuk peraihan medali emasnya gitu ya. Dan sahabat Multatuli, Inspektorat 5 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melaksanakan pendampingan pembangunan gedung laboratorium dan perpustakaan tipe 2 Madrasah Aliyah Negeri atau Mansat Lebak yang bersumber dari dana surat berharga syariah negara atau SBSN. Berdasarkan laporan progres terakhir pembangunan gedung laboratorium dan perpustakaan tipe 2 Mansat Lebak telah mencapai 49,071% dengan deviasi positif sekitar 4% dari rencana. Jadi capaian tersebut ini menunjukkan pekerjaan berada di atas target yang direncanakan. Kendati demikian, pengendalian tetap perlu dilakukan secara konsisten agar capaian progres tetap diiringi dengan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis ya. Dan juga pembangunan ini diharapkan dapat menghadirkan fasilitas madrasah yang nyaman dan berkualitas, fasilitas pendidikan yang baik menjadi bagian penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas dan pada akhirnya berkontribusi dalam mewujudkan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu dikatakan oleh Iqbal ya. Jadi menurutnya keberhasilan pembangunan ini tidak cukup hanya diukur dari selesainya fisik bangunan. Hasil pekerjaan harus memenuhi kualitas dan spesifikasi yang dipersyaratkan serta didukung kelengkapan administrasi, dokumen teknis, dan pertanggungjawaban keuangan yang tertib. Kita sapa ibu yang satu ini. Mau ikut enggak, Bu? Ibu kenapa, Bu? Moodnya lagi berantakan. Ibu umurnya kayaknya lagi berantakan.
1: Ya Allah, seterlihat itu kan padahal biasa aja juga.
0: Sehat, Bu?
1: Ih, sehat.
0: Oh, perjalanan gimana?
1: Lancar.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Sehat hari ini, sehat semuanya. Dari atas sampai ke bawah, dari dompet sampai tas, sehat semua.
0: Wah, luar biasa. Cepat di tanggal 1. Oke, sahabat Multatuli, sambil nanti memberikan beberapa informasi menarik pastinya. Saya untuk kamu tetap di 89 Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Pultatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
5: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
4: IKD? Apaan lagi tuh?
5: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
4: Terus cara daftarnya gimana tuh?
5: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
4: Nah, kalau nggak sempat datang?
5: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
6: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
5: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
7: Multatuli FM, hadir dengan warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

0: mendengarkan lagu-lagu keren. Stay cool di Pulta Tulip Radio.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan

0: dan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pak.
2: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
1: Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM.
6: Lebak banget.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Ya, 89.4 FM, cerdas, informatif, dan salutip luka lama. Coklat. Nah, buat sahabat mulatuli yang moodnya berantakan, katanya sih coklat ini bisa membuat mood agak sedikit membaik.
1: Bisa, mood apa cicak?
0: Kurang asem, gak sopan bener.
1: Tapi ini ada kabar yang cukup menyedihkan ya Pak ya.
0: Menyedihkan.
1: Kita jalan-jalan dulu ke Belanda ya Pak ya. Nih, pertama kali di Belanda, balita berusia 24 bulan,
0: okay,
1: diakhiri hidupnya secara medis karena kerusakan otak berat.
0: Kerusakan otak berat.
1: Betul.
0: Oke, berarti sama pihak medis ya berarti ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Biasanya kan kasus yang namanya mengakhiri hidup secara medis berarti eutanasia ya, suntik mati. Itu biasanya kan dilakukan kepada hewan. Nah, kali ini Pak, dengan berat hati kepada balita yang berusia 24 bulan karena memang ada kerusakan otak berat.
0: Itu tumor atau apa itu?
1: Gini. Saya ceritain ya, langsung apa ya sama Buta dulu ya, biar gak jadi penasaran juga. Kasus medis yang jarang terjadi, ini jadi perhatian banget, lagi disorot juga ya Pak ya. Karena seorang balita berusia hampir 24 bulan di Belanda sana, dilaporkan menjadi anak di bawah 12 tahun pertama yang menjalani eutanasia, atau yang biasa disebut diakhiri hidupnya secara medis. Kalau nyebut suntik mati kayaknya agak
0: tradisional
1: sopan ya, karena ini kan kita berbicara soal manusia. Ini berdasarkan aturan baru di negara tersebut ya. Nah, balita ini ternyata lahir prematur Pak, di usia kehamilan 26 minggu, which is baru berapa bulan kalau
0: 5 bulan
1: lah ya, 6
0: segitulah ya,
1: belum genap 7 bulan juga berarti kan ya.
0: Iya, belum.
1: Ini mengalami kerusakan otak luas dan kondisinya kemudian berkembang dengan komplikasi berat termasuk cerebral palsy, sindrom West, kejang berulang, seperti gangguan tidur, pernapasan, batuk, dan menelan. Nah, setelah berbagai intervensi medis maupun non medis tidak menunjukkan perbaikan dan anak ini dinilai mengalami penderitaan yang tidak tertahankan tanpa harapan sembuh, dokter dan orang tua akhirnya menyepakati tindakan tersebut Pak.
0: Jadi dengan berat hati ya.
1: Nah, perlu sahabat mutati ketahui ya, di Belanda sendiri aturan sejak 2024 ini memang memungkinkan eutanasia untuk anak di bawah 12 tahun dalam kondisi tertentu dan dengan proses yang ketat. Nah, untuk anak seusia ini keputusan dilakukan melalui pembahasan mendalam antara tim medis dan juga orang tua. Ini pun kembali membuka pembahasan tentang batas prosedur dan juga pertimbangan medis dalam pengakhiran hidup pada anak. Ini gimana nih? Kalau menurut sama Bu Tante gimana? Apakah ini adil atau bagaimana?
0: Tapi kan itu kan ada HAM, ada HAM enggak sih di situ menerabas?
1: Tapi sih tidak disebutkan sih Pak, dan ini kan khusus di negara Belanda ya. Kita tidak tahu ya.
0: Oke.
1: Jadi gimana? Setuju atau tidak?
0: Kalau pertimbangan yang memang sangat menderitakan yang menanggungnya
1: ya,
0: gitu.
1: Penderitaan yang tidak tertahankan tanpa harapan sembuh gitu kan. Jadi mungkin berpikirnya ya sudah lebih
0: ya sudahlah, kasihan gitu kan, kalaupun ya, memang gitu. Hidup juga
1: bukan
0: gitu.
1: Berarti tidak sayang juga kepada anak ya, tapi justru karena rasa sayang saya rasa ya Pak ya, jadi
0: ya,
1: daripada terus menderita tidak ada harapan untuk sembuh gitu. Mengenaskan ya Pak ya. Aduh,
0: sangat
1: sedih
0: kalau
1: banget
0: itu.
1: Nih aduh, langsung deh moodnya udah baik drop lagi.
0: Masih mengenai kesehatan, tapi kita balik lagi ya. Ini ke Kabupaten Lebak. Ada layanan yang makin lengkap, Lebak makin sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak ini menghadiri peresmian pembukaan layanan hemodialisa, yaitu cuci darah, sekaligus kegiatan cek kesehatan gratis CKG di RSUD Malingping pada hari Rabu kemarin tuh bersama Gubernur Banten. Dan kehadiran layanan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung capaian CKG Kabupaten Lebak yang terus meningkat. Jadi semakin lengkap layanannya, semakin dekat pula pelayanan kesehatan dengan masyarakat. Begitu ya.
1: Okay.
0: Berarti kemarin itu ada gubernur ya ke sana ya. Ada gubernur berarti. Okay lah, selain CKG yang di diworo-woro, ternyata ada juga layanan cuci darah gitu. Itu layanan cuci darah biasanya yang ber bermasalah dengan ginjal ya biasanya.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Jadi mau nggak mau satu orang orang tersebut yang menderita itu ya mau nggak mau gitu harus mengikuti untuk layanan cuci darah.
1: Oke.
0: Ya.
1: Informasi yang berikutnya dikutip dari berbagai media juga Pak, nanti siang Mbak dan Zuhur Presiden Prabowo akan melantik Kapolri baru Pak.
0: Kapolri baru.
1: Iya. Yes. Mm-hmm. Dan calon yang paling kuat kadang-kadang adalah Komjen Suyudi Aryo Seto yang nanti akan dilantik sebagai Kapolri baru oleh Presiden Republik Indonesia. Dan pelantikan ini juga dilakukan setelah DPR menetapkan Komjen Suyudi sebagai calon Kapolri terpilih dalam rapat paripurna.
0: Oke.
1: Hari ini ya, nanti siang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila.
0: Hari ini jam berapa?
1: Ba'da zuhur, Pak.
0: Oh, ba'da zuhur. Nah, selain itu juga ini karena mengenai Hari Kesaktian Pancasila nih ya, Museum Kesaktian Pancasila yang berada di kawasan Lubang Buaya sana, Jakarta Timur ya, ini rampung menjalani revitalisasi total dan dijadwalkan diresmikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Wah, hari ini Bapak Presiden rapet
0: bener. Peresmian wajah baru museum tersebut ini bertepatan dengan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Begitu. Okay. Ya.
1: Tapi ngomongin soal Kapolri baru ini Pak, ini siapa sih sebenarnya Komjen Suyudi ini? Nah, jadi Komjen Suyudi ini ternyata tadinya beliau adalah Kepala BNN Pak. Siap.
0: Lengkap udah ya. Eh, berarti si bapak yang kemarin kemana tuh?
1: Yang mana?
0: Yang Pak Yus.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo ya Pak ya mungkin pura tugas ataupun dipindahkan kemana kita gitu. Belum ada informasi resminya
0: resminya.
1: Tapi yang jelas Komjen Suyudi Aryo Seto penggantinya ini merupakan Wakapolda Metro Jaya sampai dengan pernah menjabat juga sebagai Kepala BNN.
0: Berarti
1: siap-siap ya.
0: Narkoba terus ntar ya.
1: Dan dari apa ya namanya ya Pak ya, Fit and Proper Test. Salah satu agenda prioritasnya calon Kapolri Komjen Suyudi ini adalah debt collector. Gitu ya, jadi ini
0: yang baca yang denger ketar-ketir langsung.
1: Jadi calon Kapolri Komjen Suyudi ini akan mengusung tema bahwa Polri ini bersama masyarakat. Nah, untuk itulah mungkin mulai dari hal-hal yang seperti itu ya Pak ya, karena memang ada sebagian debt collector yang bertugasnya itu sedikit mengganggu gitu ya Pak ya.
0: Sedikit nakal ya.
1: Gitu. Nah, makanya begitulah nantinya prioritas utama Komjen Suyudi ini.
0: Jadi pemberantasannya
1: ke
0: debt collector. Jadi hati-hati ya. Okelah, jadi kolektor, jadi debt collector okelah enggak masalah. Tapi yang wajar-wajar aja.
1: Ya, jangan. Sewajarnya aja gitu.
0: Jangan pada nakal. Jangan pada nakal gitu ya.
1: Iya. Dan kembali ya pundi-pundi medali emas diraih oleh Indonesia setelah Desa Madiarita Kusuma Dewi pada hari Rabu kemarin. Untuk panjat tebing meraih posisi teratas di Asian Games 2026.
0: Wah, mantap. Nambah lagi itu satu lagi.
1: Iya, nambah lagi Pak.
0: Berarti jadi 5 sekarang.
1: Panjat
0: dari,
1: tebing.
0: Dari panahan.
1: Dan, oh iya panahan juga.
0: Panahan
1: ya,
0: satu
1: ya.
0: Lagi dia nambah.
1: Wah, luar biasa. Berarti
0: mulai merangkak kan?
1: 5 emas yang kita koleksi.
0: 5 emas ya. Tapi belum ada kabar ya dari badminton ya? Udah belum?
1: Belum.
0: Oh ada? Oh 2? Oh berarti belum update kita.
1: Kemarin kan kita udah dapat emas lagi tuh kan Pak untuk badminton kan. Dari pasangan Leo sama siapa? Aduh saya lupa, Daniel ya kalau gak salah.
0: Daniel
1: ya,
0: Daniel.
1: Nah itu dapat juga tuh.
0: Udah dapat juga kan? Memang prediksi kita tepat ya.
1: Itu bisa saya bilang yang lagi naik daun itu cabur Indonesia adalah panjat tebing dan angkat besi, Pak.
0: Bu, kayaknya orang-orang bodoh juga kayaknya bisa Bu prediksi karena yang masuknya itu Indonesia semua. Kadang-kadang kita so pinter ya.
1: Iya lagi. Panjat tebing dan angkat besi ya.
0: Angkat besi.
1: Masih naik daun untuk cabur olahraga dan

0: yang tidak disangka dan juga dinyana adalah panahan.
1: Panahan ya. Ini panahan karena dari yang udah-udah itu cuma paling tinggi itu di Perak.
0: Perak.
1: Gitu. Betul. Di Perak. Terus Perak, perunggu, udah gitu. Nah sekarang ini di tahun ini kita berhasil mendapatkan emas. Gitu ya. Kira-kira prediksi untuk ke depan ada yang bakal mendapatkan emas lagi dari cabang apa?
0: Apa ya Pak ya? Cabang apa lagi ya Pak ya? Bentar lagi berakhir lagi.
1: Kayaknya gak bakal bisa nyusul tangga kalau kayak gitu.
0: Betul. Aduh, tapi tetap optimis lah mudah-mudahan cabang. Ya, ya. Mungkin cabang atletik, mungkin cabang akrobatik.
1: Tenis-tenis gitu ya. Ada kemungkinan gak? Atau poli?
0: Poli mungkin
1: poli ya, ada kemungkinan ya. Poli gitu. Tapi emang berat sih lawannya. Betul. Cina terus gitu kan.
0: Nah dengan tadi Bapak kan bertanya terus Kapolri yang kemarin di
1: ini.
0: Ada Pak beritanya ada. Terus sudah dapat dihimbau dari dihimpun dari berbagai media informasi. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan telah menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.
1: Oh, oke. Okay. Jadi bergeser ke
0: ke Komjen Suyudi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi diberhentikan dengan hormat. Oke. Okay. Ini sudah disepakati dalam rapat paripurna DPR dan Puan Maharani juga menyatakan rapat paripurna sudah menyetujui Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Sigit, begitu Pak.
1: Sigit Listio.
0: Apa namanya Bapak Listio Sigit Prabowo itu dulu pernah jadi Kapolres di Lebak loh Pak.
1: Serius?
0: Coba deh.
1: Serius?
0: Coba deh.
1: Itu tahun berapa?
0: Coba deh. Pernah Pak?
1: Oh pernah ya?
0: Terus Polda Banten dan langsung jadi itu Kapolri Pak.
1: Kapolri. Oh, jadi
0: itu tahun berapa ya? Coba kita lihat arsipnya ya. Kita lihat arsipnya ya Pak ya.
1: Ada nggak? Dapat nggak?
0: Ada Pak.
1: Ada.
0: Iya.
1: Tapi beneran serius?
0: Pernah.
1: Oh,
0: Pak.
1: Pernah.
0: Tapi. Koreksi kalau saya salah ya.
1: Tapi bukan di Lebak kali, Lebak Bulus.
0: Iya kali ya. Aduh gimana sih?
1: Ya kan sama depannya Lebak gitu ya. Oke, okay, sahabat Mulatuli, keep stay di 89.0 FM karena masih banyak informasi menarik pastinya. Seperti ini ada guncangan mungkin Bu merasakan nggak ada gempa bumi sebanyak 3 kali hari kemarin hari Rabu.
0: Iya kak.
1: Ini nyampe Sukabumi loh.
0: Oh ya.
1: Dirasakannya sampai Sukabumi. Tapi informasi itu bakal kita sampaikan setelah beberapa yang satu ini.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
6: Your day sounds good.

0: Ya, masih Fajar Wasa langsung jalan Abdi Negara Musyatur Rakyat Kepitung Banten 89 Multa Telefon, cerdas, informatif, dan salutif The Masif, diam tanpa kata. Nah, udah, gak mau ngomong apa-apa.
1: Ingat gak sih Pak, kalau kita pernah menyinggung soal pemakaian AI yang menghabiskan air bersih?
0: Betul.
1: Tahu gak sih Pak, selain negara yang sering mencetak atau mendominasi juara-juara di cabang olahraga ya Pak ya, nah Cina ini juga ternyata punya solusi yang di luar nalar untuk keberadaan AI ini Pak.
0: Dia menolak atau bagaimana?
1: Ya, ini keren sih Pak. Ya, kan banyak orang yang beranggapan bahwa keberadaan AI ini mengancam pasokan air bersih di masa depan.
0: Betul.
1: Ya, Pak, ya. Nah, ini untuk penggunaan AI sendiri kan sudah banyak dipakai oleh masyarakat ya. Nah, jadi makin besar juga kerja servernya. Jadi ya server yang terus bekerja ini kan menghasilkan panas dan butuh sistem pendinginan.
0: Iya.
1: Otomatis kan butuh air bersih untuk mendinginkannya ya Pak ya. Nah, di Cina ini Pak ya, kerennya mereka itu daripada terus-terusan gitu kan menyedot air bersih untuk mendinginkan server, mending kita bikin modul kedap air, masukin deh tuh servernya ke dalam laut. Keren ya?
0: Gitu ya. Jadi mereka punya tangki gitu.
1: Betul.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, di Cina ini mereka bikin modul untuk memasukkan ratusan server, dimasukkan ke dalam modul kedap air itu dan ditenggelamkan ke dasar laut sampai 30 meter di dasar laut biar adem.
0: Biar adem. Oh iya, kalau misalnya ngomongin adem kenapa enggak ke apa, ke kutub aja gitu?
1: Di laut Pak, kutub kejauhan, kabelnya nariknya kepanjangan, repot udah. Ini cara yang paling dianggap bisa menghemat jutaan liter air bersih.
0: Karena suhu
1: laut ini dimanfaatkan untuk membuang panas server sekaligus bikin penggunaan energi buat pendinginan juga jadi lebih rendah.
0: Jadi lebih rendah
1: gitu.
0: Jadi tidak terlalu menguras air bersih ya, gitu.
1: Nah, jadi inilah ya, semakin besar memang kebutuhan AI, jadi semakin unik juga nih cara untuk membangun infrastrukturnya. Nah, kalau menurut sahabat Butati gimana nih? Gimana nih?
0: Masuk akal sih, tapi kalau menurut gue sih kan ada palung Mariana tuh. Kan makin dalam kan makin dingin tuh.
1: Pak, katanya udah saya bilang, narik kabelnya repot, kejauhan.
0: Bu, mereka itu kan negara maju ya Bu ya.
1: Gitu.
0: Tahu
1: ya.
0: di bawah air laut, di bawah laut itu juga banyak tuh optik-optik
1: yang berseliweran. Servernya itu ke kayak wadah gitu lah,
0: ketabung gitu ya.
1: Dan ditenggelamkan ke dasar laut sejauh 30 meter. Keren sih Pak. Jadi ini tetap bisa menggunakan AI tapi hemat air,
0: hemat
1: bersih
0: air juga.
1: Karena tidak perlu tidak memerlukan air bersih untuk mendinginkan kerja server AI-nya. Nah, ngomongin soal AI juga dan juga servernya ini, ternyata usut punya usut di Purwakarta juga mau dibuat ya Pak ya.
0: Oh iya, keren kalau misalkan Purwakarta kalau dibuat seperti itu gitu kan. AI ngomongin AI ya, memang bagaimanapun juga tetap ya kita harus apa namanya, di satu sisi kita butuh untuk kemajuan seperti AI gitu kan, di sisi lain harus ada yang dikorbankan gitu. Ya, pengorbanannya
1: nah,
0: itu.
1: Oke, kita bahas ya Pak ya, karena ada informasi yang seliweran bahwa

0: Sejak Senin 28 September 2026, setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Gitu. Nah, proyeknya senilai 3,5 triliun rupiah ini disorot karena kebutuhan air sistem pendingin yang besar, gitu kan. Diperkirakan mencapai ribuan hingga puluhan ribu meter kubik per hari. Bayangkan, Pak, sementara Waduk Jatiluhur itu kan yang mensuplai untuk perairan di daerah Jabodetabek dan juga yang mensuplai untuk
1: pertanian.
0: Bukan. Itu dan juga tenaga listrik. PLTA Waduk Jatiluhur, Pak, itu kan mensuplai listrik ke daerah Jabodetabek juga gitu. Yeah, bisa dibayangkan kalau misal di situ kita membuat server dengan berapa tadi 640 MW.
1: Ya habis, wow, kebagi dong kalau begitu.
0: Sudah disedot oleh AI, kan? Nah, ini pemerintah memastikan ya pasokan air ini tidak boleh terganggu, karena ya itu dia pertama untuk kebutuhan irigasi, kebutuhan warga, dan juga untuk
1: jadi lebih listrik. Lebih melibatkan ke hajat hidup orang banyak lah ya, kebutuhannya
0: betul,
1: lebih banyak daripada hanya cuma buat AI.
0: Nah, akhirnya
1: gitu.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mendukung investasi tersebut asalkan pihak pengembang ini menuntaskan seluruh ketentuan dan aturan yang berlaku.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kata saya mah mending pindah aja ke pinggir laut, udah bikin
1: servernya
0: tuh
1: ya,
0: kayak Cina ya.
1: Keren kalau misalnya kayak gitu.
0: Betul, ya.
1: Ya. Berarti harus pindah ke yang kota di kota yang di tengah laut itu apa? Yang di Tanjung Priok apa? Pika ya? Pik ya? Apa?
0: Pulau Seribu, Pak?
1: Bukan. Yang programnya Ahok itu reklamasi. Nah, pindah ke situ aja kali ya. Di tengah-tengah laut kan itu.
0: Nah, gitu ya. Jadi dihentikan untuk saat ini ya proses pembangunan pusat data berbasis AI di Kabupaten Purwakarta. Karena banyak yang kontra juga, Pak. Ya itu dia, karena kan analisis untuk dampak lingkungannya juga harus dipertimbangkan baik-baik. Waduk Jatiluhur tuh ya ampun, itu mengairi, irigasi, juga tenaga listrik untuk Jabodetabek.
1: Mengairi dan menerangi berarti.
0: Betul,
1: kalau begitu,
0: bayangkan
1: ya,
0: Pak, kalau di situ kita bangun AI, ya ampun.
1: Ya udah, habis.
0: Itu kayaknya tiap menit mati lampu itu udah. Ya kan?
1: Iya. Tambah AI juga kan butuh listrik juga.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Belum lagi irigasi. Udah gagal panen nanti gagal petani panen, yang ada di Purwakarta, kan?
1: Udah amsyong gitu.
0: Sementara kita tahu Purwakarta itu salah satu daerah yang termasuk menjadi pemasok beras tepung padi di Indonesia juga kan, Purwakarta.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul,
0: Purwakarta, Subang sana. Itu kan berasnya
1: Pulen.
0: Iya.
1: Entar dulu, bahasa mana pulen?
0: Itu ya. Tapi okay, kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Pro atau kontra atau untuk pembangunan AI ini?
1: Kita lihat dari sisi mana dulu nih. Kalau misalkan dari sisi hajat hidup orang banyak, kayaknya termasuk yang kontra ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan untuk dari
0: pengetahuan
1: apa, gitu kan,
0: penanaman investasi dan lain sebagainya, membuka lapangan pekerjaan, itu sudah pasti,
1: yes,
0: gitu ya, Pak,
1: pasti
0: ya. Tapi ya kita harus timbang secara bijak lagi lah.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu.
0: Kan,
1: wah, berarti kan ini berarti penutupan cuma sementara dong kalau gitu.
0: Iya.
1: Karena kan
0: lihat lah ya, nanti apakah akan diteruskan ataukah akan dihentikan stop total.
1: Karena kan Gubernur Jawa Barat itu kan bilang selama belum bisa, katanya gitu kan, memenuhi persyaratan yang diajukan, ditutup kan.
0: Betul,
1: kita berarti
0: betul,
1: sementara. Kalau misalkan sudah bisa, berarti bisa jalan lagi.
0: Pindah aja, pindah ke pinggir laut aja sana, udah dimasukin aja tuh kayak orang Cina tuh ya,
1: iya
0: ke
1: dong,
0: pinggir laut dah, udah gitu.
1: Bisa
0: aja,
1: bisa kita bercermin atau belajar dari Cina sana.
0: Nah, gitu ya,
1: ya.
0: Tapi kalau pakai Waduk Jatiluhur, aduh ampun, udah jangan. Stop.
1: Udah berantakan udah gitu.
0: Jangan-jangan ya. Soalnya Waduk Jatiluhur ini jantung airnya Jabodetabek ya.
1: Jantung soalnya air dan juga
0: deh, kayaknya, Pak.
1: Oh iya, soalnya Waduk Karian. Waduk Karian itu ke sana juga kan, Jabodetabek juga.
0: Ya, dan
1: Jakarta.
0: Ada Waduk Jatiluhur yang memang sudah sangat dari dulu ya, Pak.
1: Sangat pokoknya benar-benar krusial banget itu. Sangat krusial banget.
0: Itu kan jadi tenaga listrik dan juga irigasi di sekitar Purwakarta.
1: Kalau mau gelap-gelapan sih enggak masalah.
0: Siapa yang mau?
1: Tapi percuma.
0: Percuma juga.
1: Percuma juga karena kan butuh listrik juga AI gitu.
0: Iya, betul. Kita enggak bakal pakai AI kalau handphonenya enggak bisa dicas.
1: Nah, kan.
0: Enggak bisa pakai AI kalau misalnya laptop kita belum

0: Bicara.
1: Nah,
0: gimana
1: itu,
0: makanya
1: ya? Percuma
0: dong ada
1: percuma
0: AI.
1: Gitu ya. Oke, ini tanggal 1 kita yang paling melekat itu adalah Hari Kesaktian Pancasila.
0: Betul, 1 Oktober.
1: Tapi ternyata tanggal 1 Oktober juga ada Hari Kopi Internasional. Terus juga Hari Vegetarian Sedunia. Ada Hari Musik Internasional juga, Hari Lansia Internasional, Hari Kemerdekaan Nigeria, Hari Kemerdekaan Tuvalu. Tuvalu dari mana? Oh, Inggris. Dari mana ya?
0: Kawasan ini persemakmuran Inggris.
1: Oh, dia kawasan Pasifik. Oke. Terus Hari Kemerdekaan Siprus juga ya. Ternyata memang di tanggal 1 ini selain Hari Kesaktian Pancasila ya, bersamaan dengan itu ada Hari Kopi Internasional juga. Jadi penikmat kopi kayaknya sekarang nih lagi meracik-racik, lagi nyari tahu nih, lagi kepo.
0: Ngomongin soal kopi, baiklah saya terinspirasi, nanti siang mau minum kopi.
1: Gitu dong ya.
0: Kita rayakan Hari Kopi Internasional ini, nah, dengan minum kopi.
1: Hari ya? Hari ini udah 12 masuk kopi. Ya udah deh, nyamin kopi lagi deh sekalian kita pamit ya. Sudah 41 menit lepas dari pukul 11 siang hari ini. Kita mau ketemu lagi besok di acara dan di jam yang sama di Multatuli Pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tulip Radio.
1: Sahabat Pulta Tuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pulta Tuli FM.
2: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
1: Sahabat Pulta Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pulta Tuli FM.
4: Sahabat Pulta Tuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pulta Tuli FM.
5: Pulta Tuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
6: Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Pulta Tuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli. Hai, ketemu ya sama Tika. Ketemu lagi lewat Multatuli hari ini di tanggal 1 ya, 1 Oktober 2026 ya, awal bulan guys. Semangat menjalankan aktivitas di hari ini, semoga saja secerah dengan cuacanya ya sahabat Multatuli, tidak mendung-mendung lagi ya. Kalau kemarin mendung ya, langsung geluduk hujan ya. Semoga saja hari ini cerah dan dilancarkan rezekinya, dilancarkan juga segala urusannya sahabat Multatuli, disehatkan badannya, amin ya robbal alamin ya. Dan seperti biasa, ada beberapa tips yang akan coba Tika berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli. Semuanya tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Oranye, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel, sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145 81. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Multatul FM, ya sahabat Multatul, masih bersama Tika dan di menit ke-38 lepas dari pukul 12 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatul semuanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune ya di 89 Multatul FM lewat Multatuli pagi. Dan sekarang ketemu sama Tika ya sahabat Multatuli. Tika menyapa sahabat Multatuli lewat Multatuli hari ini ya, di edisi siar Kamis 1 Oktober 2026. Satu tips sahabat Multatuli untuk menemani aktivitas, mengisi ruang dengar sahabat Multatuli semuanya di hari ini juga ya. Ada kenapa sih kamu harus memulai hari dengan mengkonsumsi protein ya sahabat Multatuli? Karena memilih hidangan kaya protein di pagi hari tidak hanya sangat lezat, tetapi juga bermanfaat secara untuk nutrisi untuk menyiapkan energi harianmu. Karena sahabat Multatuli, yang kita ketahui memulai hari dengan makanan kaya protein mendukung rasa kenyang, energi juga bisa stabil, dan pilihan makanan yang lebih baik di sepanjang hari. Protein juga memperlambat pencernaan yang membantu mengatur kadar gula darah dan mengurangi kemungkinan penurunan energi drastis atau keinginan ngemil di pertengahan hari. Ada beberapa manfaat yang harus kita ketahui mengkonsumsi protein saat kita sarapan ya. Dan kalau kita mengkonsumsi protein di pagi hari juga dapat membuat seseorang sulit untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan protein harian, karena seiring berjalannya waktu hal ini juga dapat membuatmu mengalami penyusutan otot karena tubuh mulai memecah jaringan otot untuk mendapatkan asam amino yang diperlukan agar berfungsi. Jadi memasangkan protein dengan karbohidrat kayak serat dan lemak sehat pada pagi hari dapat menciptakan isi piring seimbang yang mendorong rasa kenyang, energi, stabilitas gula darah sepanjang hari. Ada beberapa manfaat memulai pagi dengan mengkonsumsi sarapan tinggi protein, mempertahankan massa otot tanpa lemak. Asupan protein

pada pagi hari membantu mempertahankan massa otot tanpa lemak dengan berkontribusi pada total kebutuhan protein harian yang sangat penting selama penurunan berat badan atau penuaan, menstabilkan hormon secara alami. Mendukung pengaturan nafsu makan, ini sarapan berprotein terbukti menekan ngemil pada malam hari karena hormon memicu rasa kenyang akan bekerja optimal. Dan mencegah penurunan energi drastis. Karena sering lemas di siang hari, ini menghindari protein justru memicu ketidakseimbangan sistem tubuhmu. Meningkatkan total asupan nutrisi. Ya, sahabat Multatuli, membantu mencegah penyakit. Pilihlah sumber protein yang segar, yang belum banyak diproses sebagai bentuk investasi mencegah penyakit berat. Dan makanan yang tidak diproses memberikan protein berkualitas, serat mineral, serta lemak sehat yang menurunkan resiko seumur hidupmu terhadap penyakit jantung, demensia, dan peradangan kronis. Satu tips sahabat Multatuli, semoga bisa bermanfaat di siang hari ini. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Pak, kunaon ngelamun?
7: Asyik.
8: Entuh, Jang.
6: Ya, Pak, kopi nak.
8: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang bes gitu ayat. BBM ke jeng traktor besar juga nak.
9: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
4: Loh, kata siapa?
3: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
4: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
3: Lah, terus?
4: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu.

0: tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
1: Jadi bukan masalah mahalnya nih.
0: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting jangan abai.
1: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
0: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
3: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita, atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kurai. Pikun ubur segar aman dan biasa. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam dua sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: kunaon ngelamun?
1: Oh siap.
2: Entu jang.
0: Ya pak, opina.
2: Ohnya bara ringung kieu. Nya kedeng deui panen. Sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di Ruang Bilik Cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.3 FM ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-52 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah selalu stay tune lewat Multatuli hari ini. Dan kembali satu tips ini untuk sahabat Multatuli yang mempunyai anak pemalu atau introvert ya, kenali beberapa perbedaannya agar orang tua tidak salah memberi respon. Dan sahabat Multatuli, anak yang lebih pendiam seringkali langsung dianggap sebagai anak pemalu. Padahal tidak semua anak-anak senang menyendiri atau berbicara seperlunya. Memiliki sifat pemalu, ya, ini perbedaan utama keduanya terletak pada penyebab perilakunya, yaitu anak introvert dan memiliki tipe kepribadian yang membuat mereka merasa lebih nyaman berada di lingkungan yang tenang atau bersama beberapa orang yang terdekat. Sebaliknya, anak pemalu cenderung menahan diri karena merasa gugup, khawatir, atau tidak takut dinilai ketika berada dalam situasi sosial yang baru. Dan anak introvert tetap bisa menikmati aktivitas bersama teman, hanya saja mereka biasanya lebih menyukai kelompok kecil dan membutuhkan waktu sendiri untuk mengisi kembali energi setelah bersosialisasi. Dan mereka memang senang mengamati, berpikir mendalam, dan merasa nyaman saat memiliki ruang pribadi. Sementara itu, anak pemalu seringkali ingin bergabung atau berinteraksi, tetapi rasa cemas yang membuat mereka ragu untuk memulai percakapan, berbicara di depan orang lain, atau mencoba pengalaman baru. Meski memiliki perbedaan, seorang anak juga bisa menjadi introvert sekaligus pemalu. Oleh karena itu, penting sekali bagi sahabat Multatuli untuk tidak terburu-buru memberi label pada anak hanya karena ia terlihat pendiam. Dengan pendekatan yang tepat, anak akan merasa lebih diterima sekaligus percaya diri untuk berkembang sesuai dengan kepribadiannya. Jadi, bisakah anak memiliki kepribadian introvert sekaligus pemalu? Ini yang harus diperhatikan sahabat Multatuli. Tentunya tidak setiap anak memiliki kepribadian yang unik. Ada anak yang cenderung introvert, ada juga yang pemalu. Namun tidak sedikit juga anak yang menunjukkan perpaduan dari kedua karakter ini. Kondisi ini sering disebut dengan she introvert, yaitu anak yang secara alami menikmati suasana tenang dan waktu untuk sendiri, tetapi juga merasa gugup atau kurang percaya diri ketika harus menghadapi situasi sosial, ya. Anak dengan karakter she introvert biasanya lebih nyaman berada di lingkungan yang tidak terlalu ramai atau berinteraksi dengan orang-orang yang sudah dikenalnya. Di sisi lain, mereka juga dapat merasakan rasa canggung, khawatir, atau takut dinilai saat bertemu orang maupun berada dalam kelompok yang lebih besar. Akibatnya, mereka tidak hanya membutuhkan waktu untuk memulihkan energi setelah bersosialisasi, tetapi juga memerlukan dorongan ekstra agar berani memulai interaksi dengan orang lain. Itu sebabnya sahabat Multatuli memahami apakah anak lebih cenderung introvert, pemalu, atau memiliki kombinasi keduanya menjadi langkah penting bagi orang tua dengan mengenal karakter anak sejak dini. Dan orang tua juga dapat memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya tanpa memaksanya berubah. Pendekatan yang penuh pengertian akan membantu anak merasa diterima sekaligus membangun rasa percaya diri secara bertahap sesuai dengan ritme perkembangannya. Dan sebagai orang tua, ya, bagaimana cara mendukung anak sesuai dengan kepribadiannya? Anak memiliki cara yang berbeda dalam berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua tidak perlu berusaha mengubah anak menjadi lebih ekstrovert atau lebih berani hanya karena melihat anak yang lain tampak lebih aktif. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengenali kebutuhan unik anak dan memahami apakah ia cenderung introvert, pemalu, atau memiliki perpaduan keduanya. Dengan memahami karakter ini, sahabat Multatuli, orang tua akan lebih mudah memberikan dukungan yang sesuai tanpa membuat anak merasa tertekan. Bagi anak yang cenderung introvert, dukungan terbaik dapat diberikan dengan menghargai kebutuhan mereka akan waktu sendiri. Ya, sahabat Multatuli bisa menyediakan sudut yang tenang di rumah sebagai tempat anak beristirahat ketika merasa kewalahan setelah beraktivitas. Selain itu, cobalah untuk mendorong untuk anak dalam mengembangkan minat dan hobinya, bantu mereka membangun hubungan yang dekat dan satu sama lain, ya, atau
bersama teman-temannya yang membuat merasa nyaman. Bagian yang tak kalah penting, hindari memaksa anak menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan karakternya. Sebaliknya, apresiasi kelebihan mereka seperti kemampuan berpikir mendalam, kreativitas, dan empati terhadap orang lain. Dan sementara itu, jika anak cenderung pemalu, sahabat multatuli bisa membantu membangun rasa percaya diri melalui dukungan dan yang konsisten. Intinya, ciptakan suasana rumah yang aman dan penuh penerimaan, ajarkan cara mengelola rasa cemas, lalu beri kesempatan kepada anak untuk bersosialisasi secara perlahan melalui kegiatan yang mereka sukai. Berikan pujian di setiap usaha yang dilakukan si kecil, sekecil apapun kemampuannya, agar anak merasa dihargai dengan pendekatan dan penuh kesabaran ya. Dan tanpa tekanan, anak juga akan belajar menghadapi situasi sosial sesuai dengan ritme perkembangannya, sekaligus tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri tanpa kehilangan jati dirinya. Satu tips sahabat multatuli, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat multatuli semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Wakil Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar menyatakan dukungannya terhadap program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Lebak. Hal itu ditegaskan Agil menjelang beroperasinya 194 KDMP di Lebak untuk melayani masyarakat mulai 1 Oktober 2026. Menurut Agil, program KDMP merupakan langkah positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi desa dan pemberdayaan usaha masyarakat lokal. Ia menilai keberadaan koperasi desa akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan perkebunan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Karenanya, Agil meminta seluruh pihak memberikan dukungan terhadap pengembangan program KDMP. Menurut Agil, keberhasilan program KDMP bergantung pada komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjalankannya. Agil menegaskan keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan banyaknya anggota yang terlibat, maka koperasi akan semakin kuat dan berkelanjutan. Dia juga menyebut koperasi memiliki potensi besar dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk dalam akses permodalan dengan skema yang terjangkau.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebah kurai. Pikun ubur segar aman dan nyaman. Mulai harimu dengan semangat.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita, atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di Ruang Bilik Cerita Perpustakaan Cikini, Jakarta, pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini, Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih, iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
3: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, gimana orang kawarung.
4: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
5: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
6: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
7: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Lebar Kruhai.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Tahukah kamu?
1: Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan teknologi jaringan tanpa kabel yang menggunakan frekuensi tinggi. PIN adalah kepanjangan dari Personal Identification Number.

0: rasa atau milih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
3: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
2: IKD? Apaan lagi tuh?
3: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
2: Terus cara daftarnya gimana tuh?
3: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
2: Nah, kalau nggak sempat datang?
3: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
4: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
3: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan

0: kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Mutatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
4: Sahabat Mutatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: bersama Bunda Tuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah melaksanakan peninjauan ke Pasar dan Terminal Malingping, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Rabu 30 September 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas publik yang menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat di wilayah Malingping. Dalam kegiatan itu, Amir Hamzah meninjau sejumlah bagian pasar serta kawasan terminal yang digunakan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan fasilitas publik dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakil Bupati Lebak melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan pasar dan terminal. Selain melihat kondisi fisik fasilitas, peninjauan juga dilakukan dengan memperhatikan aktivitas para pedagang serta masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Amir Hamzah mengatakan, keberadaan pasar dan terminal memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas publik tetap terawat sehingga dapat digunakan masyarakat dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan fungsinya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola fasilitas, pedagang, serta masyarakat dalam menjaga kondisi kawasan pasar dan terminal. Dalam peninjauan tersebut, kondisi aktivitas perdagangan menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan pemerintah daerah. Pasar Malingping menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi para pedagang dan warga yang melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari. Kondisi sarana pendukung perdagangan dinilai perlu terus diperhatikan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung secara tertib. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Yani, turut mendampingi kegiatan peninjauan tersebut. Yani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pasar, termasuk berbagai fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Ia menambahkan penataan pasar tidak hanya berkaitan dengan bangunan dan fasilitas, tetapi juga menyangkut kebersihan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas perdagangan. Kawasan Terminal Malingping juga menjadi perhatian dalam peninjauan karena memiliki fungsi sebagai salah satu fasilitas transportasi bagi masyarakat. Pemerintah daerah melalui perangkat terkait akan terus melihat kebutuhan fasilitas serta kondisi kawasan terminal agar dapat menunjang mobilitas masyarakat. Amir Hamzah menegaskan, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan langkah dan pembenahan fasilitas yang diperlukan. Peninjauan pasar dan terminal Malingping diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap keberadaan fasilitas publik sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kecamatan Malingping.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM. Bersama Multatuli FM. Global.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
10: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam dua sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: kunaon ngelamun.
1: Oh siap.
2: Entu jang.
0: Ya pak, kopina.
2: Oh nyak, barari ngungkio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayat. BBM ke jeng traktor geus saat juga nak. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
3: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
6: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB, jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
1: Loh, kata siapa?
0: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
1: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
0: Lah, terus?
1: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
0: Jadi bukan masalah mahalnya nih.
1: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
0: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
1: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam dua sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak hingga saat ini belum menerima laporan adanya masyarakat yang terkonfirmasi atau terinfeksi virus influenza A. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Nining Tilawah, mengatakan pihaknya masih terus melakukan pemantauan terhadap kasus penyakit saluran pernapasan yang terjadi di wilayah tersebut. Untuk memastikan seseorang terkonfirmasi terinfeksi virus influenza A, diperlukan pemeriksaan laboratorium secara spesifik. Ia menjelaskan gejala yang muncul pada seseorang belum dapat menjadi dasar untuk memastikan pasien terinfeksi influenza A tanpa adanya pemeriksaan laboratorium. Karena itu, masyarakat diimbau tidak langsung menyimpulkan bahwa gejala flu atau infeksi saluran pernapasan yang dialami merupakan influenza A. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak juga terus memantau perkembangan kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di wilayah Lebak. Berdasarkan data Dinkes Lebak, jumlah kasus ISPA pada 2026 hingga Agustus tercatat sebanyak 121.654 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Pada Januari hingga Agustus 2025, jumlah kasus ISPA di Kabupaten Lebak tercatat sebanyak 124.497 kasus. Dengan demikian, terdapat penurunan jumlah kasus ISPA pada periode Januari hingga Agustus 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski mengalami penurunan, Dinkes Lebak tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan. Nining mengatakan, pasien ISPA di Kabupaten Lebak paling banyak berasal dari kelompok balita. Kelompok balita menjadi salah satu perhatian dalam pemantauan karena memiliki kerentanan terhadap berbagai penyakit infeksi saluran pernapasan. Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Lebak melakukan pemantauan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Pemantauan tersebut dilakukan berdasarkan laporan mingguan yang disampaikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lebak. Melalui sistem tersebut, perkembangan penyakit yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat dapat dipantau secara berkala. Selain melakukan pemantauan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak juga terus melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam mencegah penularan penyakit saluran pernapasan. Nining mengingatkan masyarakat untuk mengenali sejumlah gejala yang dapat muncul pada penderita influenza A. Ciri-ciri influenza A antara lain demam tinggi mendadak, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, lelah, dan lemas. Untuk mencegah ISPA maupun influenza A, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga disarankan menggunakan masker ketika berada di luar rumah atau di tempat umum, menerapkan etika batuk yang benar, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Vaksinasi influenza dapat dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan. Dinkes Lebak mengajak masyarakat tetap waspada tanpa panik serta segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Radio Multatuli FM.
1: Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al Azizil Ghaffar, Khaliqil Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil athhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bi 69 jaza'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi, sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan, gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah." Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran, ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat. Lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta, ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan, tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan sebab di

Mirip pala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Ung dia nungguin pabrik. Sadis menerima, matanya melotot. Ini dia manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai, belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa, dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22,
kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الجحيم يسعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya, tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama فَتُقْوَى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad, kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu hancur berkeping-keping, berantakan otaknya, lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi, menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum perutnya besar sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apalagi?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang." Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran bener nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. "Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril?" "Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri." Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Nabi ajarkan kita, "Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain, introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka, kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama, dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau Naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِلْكَافِرِينَ. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, "Eh setan, gua ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari?" Nah, gua bilang juga apa, kata setan. Gua bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya. Setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita, timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. timbul rasa nganggap enteng orang lain. Itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidus Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Idhab ya la'in." "Pergi laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik?" Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya. Wangsit.
1: Demikian tadi Tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.
2: Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Dengarkan Multatuli FM.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabarnya? Senang sekali saya Lilo Rohili malam ini bisa menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini di hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Siap menemani sahabat Mutatuli semuanya sampai dengan jam 9 malam.

89.9 Total FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutotile semuanya yang masih terus stay di 89, karena saya masih terus semangat menemani sahabat Mutotile semuanya hingga akhir acara. So, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Kalau saya selalu terlihat lelah sekali karena memang seharian di sekolah dan kemudian sisanya ada di sini. Tapi tidak menyurutkan saya untuk tetap semangat menemani sahabat Mutotile semuanya dengan beragam informasi dan juga of course tentu saja beragam lagu-lagu yang siap menghibur sahabat Mutotile semuanya.

0: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
3: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
2: IKD? Apaan lagi tuh?
3: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi, sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
2: Terus cara daftarnya gimana tuh?
3: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
2: Nah, kalau nggak sempat datang?
3: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
4: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
3: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Dia tertawa destinasi wisata baru di
2: Lombok. Berada sekitar 100
3: negara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 1 Oktober 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya menegaskan pemerintah Kabupaten Lebak terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Banten soal pembangunan infrastruktur sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Menurutnya, infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendorong pembangunan daerah. Menurut Hasbi, pembangunan jalan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan. Orang nomor satu di Lebak ini menilai kondisi jalan yang semakin baik dapat mempermudah mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian dan komoditas masyarakat desa. Sementara Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, program Bank Andra di wilayah Lebak diharapkan menjadi bagian dari penguatan konektivitas desa sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Dilansir dari radarbanten.co.id, Wakil Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar menyatakan dukungannya terhadap program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Lebak. Hal itu ditegaskan Agil menjelang beroperasinya 194 KDMP di Lebak untuk melayani masyarakat mulai 1 Oktober 2026. Menurut Agil, program KDMP merupakan langkah positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi desa dan pemberdayaan usaha masyarakat lokal. Yang menilai keberadaan koperasi desa akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan perkebunan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Karenanya, Agil meminta seluruh pihak memberikan dukungan terhadap pengembangan program KDMP. Menurut Agil, keberhasilan program KDMP bergantung pada komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjalankannya. Agil menegaskan keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan banyaknya anggota yang terlibat, maka koperasi akan semakin kuat dan berkelanjutan. Dia juga menyebut koperasi memiliki potensi besar dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk dalam akses permodalan dengan skema yang terjangkau. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah melaksanakan peninjauan ke Pasar dan Terminal Malingping, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Rabu 30 September 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas publik yang menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat di wilayah Malingping. Dalam kegiatan itu, Amir Hamzah meninjau sejumlah bagian pasar serta kawasan terminal yang digunakan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan fasilitas publik dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakil Bupati Lebak melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan pasar dan terminal. Selain melihat kondisi fisik fasilitas, peninjauan juga dilakukan dengan memperhatikan aktivitas para pedagang serta masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Amir Hamzah mengatakan, keberadaan pasar dan terminal memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas publik tetap terawat sehingga dapat digunakan masyarakat dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan fungsinya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola fasilitas, dagang serta masyarakat dalam menjaga kondisi kawasan pasar dan terminal. Dalam peninjauan tersebut, kondisi aktivitas perdagangan menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan pemerintah daerah. Pasar Malingping menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi para pedagang dan warga yang melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari. Kondisi sarana pendukung perdagangan dinilai perlu terus diperhatikan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung secara tertib. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Yani, turut mendampingi kegiatan peninjauan tersebut. Yani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pasar, termasuk berbagai fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Ia menambahkan penataan pasar tidak hanya berkaitan dengan bangunan dan fasilitas, tetapi juga menyangkut kebersihan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas perdagangan. Kawasan Terminal Malingping juga menjadi perhatian dalam peninjauan karena memiliki fungsi sebagai salah satu fasilitas transportasi bagi masyarakat. Pemerintah daerah melalui perangkat terkait akan terus melihat kebutuhan fasilitas serta kondisi kawasan terminal agar dapat menunjang mobilitas masyarakat. Amir Hamzah menegaskan, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan langkah dan pembenahan fasilitas yang diperlukan. Peninjauan pasar dan terminal Malingping diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap keberadaan fasilitas publik sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kecamatan Malingping. Dilansir dari rri.co.id, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak hingga saat ini belum menerima laporan adanya masyarakat yang terkonfirmasi atau terinfeksi virus influenza A. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Nining Tilawah, mengatakan pihaknya masih terus melakukan pemantauan terhadap kasus penyakit saluran pernapasan yang terjadi di wilayah tersebut. Untuk memastikan seseorang terkonfirmasi terinfeksi virus influenza A, diperlukan pemeriksaan laboratorium secara spesifik. Ia menjelaskan gejala yang muncul pada seseorang belum dapat menjadi dasar untuk memastikan pasien terinfeksi influenza A tanpa adanya pemeriksaan laboratorium. Karena itu, masyarakat diimbau tidak langsung menyimpulkan bahwa gejala flu atau infeksi saluran pernapasan yang dialami merupakan influenza A. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak juga terus memantau perkembangan kasus infeksi saluran pernapasan atas satu ISPA di wilayah Lebak. Berdasarkan data Dinkes Lebak, jumlah kasus ISPA pada 2026 hingga Agustus tercatat sebanyak 121.654 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Pada Januari hingga Agustus 2025, jumlah kasus ISPA di Kabupaten Lebak tercatat sebanyak 124.497 kasus. Dengan demikian, terdapat penurunan jumlah kasus ISPA pada periode Januari hingga Agustus 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski mengalami penurunan, Dinkes Lebak tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan. Nining mengatakan, pasien ISPA di Kabupaten Lebak paling banyak berasal dari kelompok balita. Kelompok balita menjadi salah satu perhatian dalam pemantauan karena memiliki kerentanan terhadap berbagai penyakit infeksi saluran pernapasan. Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Lebak melakukan pemantauan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Pemantauan tersebut dilakukan berdasarkan laporan mingguan yang disampaikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lebak. Melalui sistem tersebut, perkembangan penyakit yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat dapat dipantau secara berkala. Selain melakukan pemantauan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak juga terus melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam mencegah penularan penyakit saluran pernapasan. Nining mengingatkan masyarakat untuk mengenali sejumlah gejala yang dapat muncul pada penderita influenza A. Ciri-ciri influenza A antara lain demam tinggi mendadak, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, lelah, dan lemas. Untuk mencegah ISPA maupun influenza A, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga disarankan menggunakan masker ketika berada di luar rumah atau di tempat umum, menerapkan etika batuk yang benar, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Vaksinasi influenza dapat dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan. Dinkes Lebak mengajak masyarakat tetap waspada tanpa panik serta segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada lagu dari Raim Laude Komang di jam 8:14 untuk malam hari ini, dan ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam. Gimana lagu-lagunya? Semoga berkenan ya. Semoga salah satunya adalah lagu favorit Anda. Semoga lagu-lagunya juga bisa menghipnotis Anda menjadi jauh lebih rileks, jauh lebih ringan badannya, dan besok nanti bisa bekerja kembali dengan penuh semangat.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Bu, kalau mau anak nggak stunting, berarti harus makan salmon tiap hari dong.
4: Loh, kata siapa?
3: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
4: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
3: Lah, terus?
4: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam, sesuai kebutuhan anak.
3: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
4: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
3: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
4: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM. Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
5: Anterin aja.
2: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
5: Anterin aja.
2: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
5: Anterin aja.
2: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
5: Anterin aja.
2: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
5: Anterin aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. We got Steven Pasaribu featuring Andi Rianto dengan Siapa Yang Tahan di jam 8 lewat 26 menit untuk malam ini. Terima kasih yang masih terus setia bersama kami menikmati suguhan lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa memberikan efek istirahat, efek relax untuk masing-masing semua ya. Hari ini ada yang sedang kerja terus? Jangan atuh kerja terus mah ya, harus ada istirahatnya. Maksudnya hari ini ada yang masih terus bekerja, sounds like me gitu ya. Ya udah, dinikmati aja. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan selain mencoba untuk berdamai dengan keadaan lalu kemudian berusaha mencintai profesi tersebut. Siapa tahu ada hal baik yang bisa kita dapatkan di situ.

0: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
6: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
5: Loh, memang ayah bisa bantu?
6: Bisa banget.
5: Caranya?
6: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
5: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
6: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
4: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
5: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
6: Nah, gitu dong.
4: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.
7: Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
8: Healing with healing with healing with healing. Healing with healing. Healing with healing.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Mutatuli, kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita. Tidak usah menunggu orang lain untuk membuat kita terdorong atau termotivasi melakukan sesuatu. Luangkan waktu dan jadwal khusus untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Beranikan diri untuk melakukan sesuatu tanpa harus selalu tergantung pada orang lain. Sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio

sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans

0: Game Traktor, gue saat juga anak. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Radio Multatuli FM.
2: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: 9. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Nusa Tuli, tegas pada diri sendiri dan orang lain akan membuat hidup kita lebih mudah. Banyak orang yang sering melakukan suatu hal untuk orang lain hanya karena rasa tidak enak. Padahal, hal tersebut membuat dirinya kesulitan yang pada akhirnya membebani hidup sendiri. Cobalah jadi tegas dan berani katakan tidak pada hal yang tidak ingin kamu lakukan. Prioritaskan dirimu lebih dulu baru orang lain. Menikmati hidup dan jadi lebih bahagia adalah idaman setiap orang. Mulailah dari menerapkan pola pikir sehat dan pancarkan aura positif Anda. Sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik api.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
5: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda, agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul, kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Ballad Song.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Sahabat Mutatuli, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune 3 jam kebelakang tadi. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli, serta tips ringan, informasi ringan juga bisa bermanfaat untuk sahabat Mutatuli semuanya. Izinkan saya pamit undur suara. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, tahukah kamu kalau kereta api di Indonesia punya fakta-fakta sejarah yang menarik untuk diketahui? Makam kereta di stasiun Purwakarta. Hah? Apaan tuh makam kereta? Iya, makam kereta ini menjadi populer disebut masyarakat karena di stasiun Purwakarta ini menawarkan pemandangan dengan ratusan gerbong kereta tua yang menumpuk di sepanjang pinggiran rel.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak, Banten. Selamat malam sahabat Multatuli. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riko Kalestu di Dawai Multatuli, tepatnya edisi 1 Oktober 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga kabar baik, sehat walafiat, nggak kurang suatu apa itu yang selalu kita harapkan ya. Dan tentunya dengan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, semoga bisa menjalankan kegiatan apapun dengan sebaik-baiknya. Halo, gimana kabar juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat, mungkin seharian tadi juga Anda disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan kemudian juga di malam hari ini dengan serangkaian teman-teman yang sadirkan dari koleksi 89 Multatuli FM di Dawai Multatuli, semoga bisa memberikan suasana di ruang tiru Anda dan juga bisa menyemerkan belantingan musik dangdut di Banten. Dan selamat malam juga untuk Anda semua yang saat ini juga sedang menjalankan aktivitasnya, yang biasanya aktivitasnya berjualan di malam hari. Semoga laris manis Tanjung Kimpul, barangnya habis duitnya kumpul ya. Dan sahabat Multatuli, selamat malam juga untuk Anda yang saat ini sedang berada di rumah. Pokoknya semuanya saja, semoga di antara lagu yang saya hadirkan juga ada yang sesuai dengan suasana hati Anda ya. Saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali kebersamaan saya, selamat malam untuk Bang Dade yang di malam hari ini katanya kirim salamnya juga buat Kartika yang sedang panteng juga di malam hari ini. Request lagu dong katanya. Ya, lagunya Sekuntum Mawar Merah. Kapan ya dibawain Sekuntum Mawar Merah gitu kan ya. Yang ada itu mimpinya dikejar ayam aja sama kodok katanya gitu deh. Ampun, ampun ya Mister Dade ya. Yuk, ada Sekuntum Mawar Merah.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint. Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
3: Anterin aja.
2: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
3: Anterin aja.
2: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
3: Anterin aja.
2: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
3: Anterin aja.
2: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
3: Anterin aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif ya. Ya lagunya ini biar gendut katanya begitu ya. Wah, luar biasa Bang Lilo ya. Merujuk pada pesan penerimaan diri dan cinta tanpa syarat yang populer ya. Lagu biar gendut tetap ku cinta. Sementara kemungkinan merupakan panggilan personal kalau di lain ya, atau plesetan dalam konteks tertentu. Makna lagu biar gendut tetap ku cinta ini menyampaikan bahwa penampilan fisik seperti badan berisi atau pipi tembem bukan halangan untuk tetap disayangi apa adanya. Begitu Bang Lilo ya, mengajarkan untuk tidak mendengarkan penilaian negatif orang lain mengenai standar fisik. Jika frasa ini berasal dari sebuah tren media sosial atau konteks spesifik tentang Dila, nah itulah ya, lagu biar gendut merujuk pada pesan penerimaan diri dari cinta tanpa syarat. Ya masih bareng Rico Sebat Multatuli di malam hari ini. Tak terasa sudah 29 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Jelita, siapa engkau? Ya, dibawakan oleh Maggie Zakaria, yaitu tentang kekaguman yang sangat dalam dan rasa jatuh cinta pandangan pertama terhadap seorang perempuan berparas cantik, Jelita. Wah, luar biasa nih Mr. Dade ya. Waduh, ini diintip sama Pak Jainul kayaknya nih ya. Kalau yang cantik-cantik Jelita begini ya. Luar biasa, Pak Mat Salim juga nih kayaknya ada sinyal juga rupanya ya. Nah, jadi ini liriknya menggambarkan pesona seorang wanita yang menarik perhatian. Mulai dari bentuk tubuh, cara berjalan yang anggun ya. Seperti apa? Ya, ya berjalannya anggun bagaikan menari ya. Kulitnya putih bersih hingga bibirnya merah delima tuh. Pokoknya mah ya, yang melihat pasti nggak bakal merem ya. Sang penyanyi menegaskan bahwa ketertarikannya bukan sekedar niat menggoda atau main-main saja, tetapi melainkan bentuk kekaguman dan rasa cinta yang tulus. Karena apa? Karena lihat jalannya yang anggun bagaikan bebek kuak ya. Kulit yang putih bersih. Waduh. Ya. Tentu ini terdapat pengharapan sederhana dari seseorang, yakni agar sang perempuan ini sudi sekedar berbicara atau memberikan senyuman walaupun hanya dari kejauhan. Luar biasa ya kalau cerita lagu-lagu ini, isi ceritanya ya, atau isi makna dari lagu-lagu tersebut ya. Oke, selamat malam untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bete, temperamen, suasana hatinya sedang gundah ya. Semoga terhibur selalu di malam hari ini ya. Jangan sampai ketawa sendiri tengah jalan ya. Jangan ya, takut ada becak nanti ketubruk. Oke, dan gak pernah juga untuk Anda yang duduk aja, gak pindah-pindah. Kalau udah penuh, pindah dong ya. Sambil pegang hidungnya, iya. Kemudian untuk Anda juga yang mungkin saat ini sedang rebahan ya. Iya, pokoknya jangan tertawa sendiri juga ya. Karena banyak saat ini ya, karena zaman modern ini banyak kadang-kadang ketawa sendiri. Kenapa? Enggak taunya lihat HP. Yang lucu-lucu kali ya. Oke, ada Evita Mala, suara hati.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
3: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
2: Loh, memang ayah bisa bantu?
3: Bisa banget.
2: Caranya?
3: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
2: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
3: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
0: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
2: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
3: Nah, gitu dong.
0: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

89.1 YFM, cerdas informatif dan solutif. Ada tembang yang sangat manis sekali ya. Ada satu waktu ya. Kalau kita bicara tentang satu waktu, ini memiliki beberapa arti yang berbeda tergantung pada konteks kalimat atau bidang ilmu yang menggunakannya ya. Dari miliknya tadi ya, itu juga mengisahkan teman yang sangat indah sekali ya. Satu waktu memiliki beberapa literasi atau merujuk pada satu keadaan di mata dua atau lebih peristiwa terjadi secara bersamaan atau dalam satu momen yang sama. Ya, selamat malam untuk Anda semua yang saat ini sedang

beristirahat ya. Semoga di antara lagu yang saya tayangkan juga yang sesuai dengan suasana hati Anda. Ada Mansyur S, Jangan Pura-Pura.

Oke, jangan pura-pura. Dari Mansures ya, ini lagu tentang rasa sakit, kekecewaan, dan kebencian mendalam akibat pengkhianatan cinta. Dan kalau kita bicara tentang lagu ini, yang menceritakan seseorang yang telah menjalani hubungan cinta bertahun-tahun lamanya, namun kekasihnya justru memilih menikah dengan orang lain. Ini lagu Jangan Pura-Pura ya. Kalau kita bicara tokoh dalam lagu ini menegaskan bahwa air mata penyesalan atau kesedihan yang ditunjukkan sang mantan kekasih tidak mampu menghapus rasa benci atas pengkhianatan yang telah terjadi. Jadi perumpamaan bagai disayat oleh tajamnya pisau berkarat, menggambarkan betapa perih dan lambatnya rasa sakit dari luka pengkhianatan tersebut. Jadi kalimat jangan pura-pura ini menunjukkan ketidakyakinan pada air mata palsu seseorang yang sudah terbiasa berdusta dan mengingkari janji cinta.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Kunaon ngelamun?
4: Asyik. Entuh, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
4: Nya, bara ringung kieu. Nya kedeng deui panen. Sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na.
5: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
7: Loh, kenal?
6: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
7: Berarti sudah akrab dong.
6: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
7: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat sigap pantau.
6: Oh, bisa ya?
7: Bisa dong. Laporkan saja lewat sigap pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
8: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan sigap pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Sigap pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

Ya masih ya di 89 Multatuli FM. Di 11 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada Cuma Kamu yang dinyanyikan oleh Mega Mustika ini adalah bentuk curahan hati yang sangat mendalam tentang cinta sejati. Ada kesetiaan dan juga pengharapan penuh kepada satu orang terkasih yang diidamkan dalam hidupnya. Ya, hanya kamu, ya cuma kamu yang kudambakan dalam hidupku ini. Dan ini menegaskan bahwa seluruh orientasi hidup, perhatian dan rasa cinta tertuju mutlak pada satu pasangan saja. Yang mencerminkan keyakinan bahwa sang kekasih adalah belahan jiwa yang memang ditakdirkan untuk mengisi hidupnya. Oke, baik ya sahabat Multatuli, masih bareng Riko di malam hari ini. Ya, guna juga untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, selamat malam. Semoga juga teman-teman yang sadarkan dari koleksi 89 Multatuli FM di malam hari ini bisa menambah suasana hangat di ruang dengar Anda. Ada Tajamnya Karang.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store. Lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui NutriLevel. NutriLevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi NutriLevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sahabat Multa Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Aduh. Sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli FM, ya cerdas informatif dan solutif ya. Selamat malam untuk Anda semua yang masih tersedia di 89 Multatuli FM. Yang di malam hari ini cuacanya juga begitu dingin setelah diguyur hujan ya. Kosong terangkas begitu. Ada lagu takdir yang merujuk pada beberapa lagu ini ya, dari miliknya Naisla Rasati. Ya baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana di malam hari ini ada Air Mata Cinta.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Paket, paket.
2: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multa Tuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
7: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Malta Tuli FM ya, ada Sisa Cinta yang bercerita tentang kepiluan, kebingungan seseorang yang kembali merasakan getaran cinta ketika tak sengaja bertemu kembali dengan mantan. Itulah Sisa-Sisa Cinta. Ayo, selamat malam sahabat Muda Tuli, terutama untuk Anda yang mungkin di malam hari ini kebagian tugas ya, menjaga seperti di alun-alun Kota Rengkas Bitung pamerannya, standnya masing-masing. Kemudian juga dari aparat kepolisian TNI, semoga kawasan yang Anda jaga juga tetap aman dan terkendali. Para petugas security juga di perusahaan-perusahaan, di pabrik juga. Selamat malam semuanya. Lalu juga petugas ronda yang masih ada. Selamat malam. Oke, baik sahabat Muda Tuli, masih saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat ya.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Oke, baik sahabat Multatuli, karena waktu juga membatasi kebersamaan saya Rico di Dawai Multatuli. Saya kira sampai di sini, terima kasih kebersamaannya. Dan waktu juga kesempatan dan di acara yang berbeda, semoga kita bisa bersua kembali. Dan selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi yang indah. Dan saya, Rogil, dari ruang interior Anda, dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Pola makan teratur. Makan teratur dan tepat waktu mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Hal ini karena asupan vitamin mineral dalam makanan bisa membantu kondisi tubuh kembali pulih dikala memiliki imunitas tubuh yang kurang baik. Memilih bahan makanan yang dikonsumsi juga sangat penting dan pastikan mengandung antioksidan, vitamin A, C, dan E, serta nutrisi lainnya, namun tetap memperhatikan pola makan meski memiliki kegiatan yang padat. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi sayur dan buah. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah sangat membantu menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh, sebab kandungan vitamin dan mineral di dalam sayuran serta buah memiliki khasiat melawan virus atau bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit. Sebuah penelitian mengatakan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah terserang penyakit. Jadi usahakan konsumsi sayur setiap makan siang dan malam serta buah untuk sarapan. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar. Bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau dipan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.
1: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
2: Anterin aja.
1: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
2: Anterin aja.
1: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
2: Anterin aja.
1: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
2: Anterin aja.
1: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi Disdukcapil Kabupaten Lebak.
2: Anterin aja.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang. Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.